Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita update informasi dari dunia hiburan, teman Pro 2. Nah, penyanyi internasional Andrea Bocelli, teman Pro 2, katanya bakalan manggung di Indonesia bulan Oktober nanti, teman Pro 2. Nah, ini penyanyi asal Italia, Andrea Bocelli, akan tampil di Kompleks Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah pada 3 Oktober 2006 dan Jakarta International Expo Kemayoran di 3 November dalam rangkaian konser bertajuk Romansa 30th Anniversary World Tour di Indonesia, teman Pro 2. Nah, dalam konferensi pers di Jakarta, Prajana mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi satu-satunya tempat pertunjukan publik Andrea Bocelli di Asia Pasifik, teman Pro 2, selama tahun ini, sehingga berpeluang menarik para pecinta musik dari negara-negara Asia Pasifik untuk menyaksikan konser ini. Konser Andrea Bocelli di Borobudur dan Jakarta akan menawarkan paduan pengalaman menikmati musik serta representasi ruang budaya Indonesia. Konser di Kompleks Candi Borobudur ini dirancang untuk melanjutkan tradisi penyelenggaraan pertunjukan Andrea Bocelli status warisan dunia seperti di Piramida Giza di Mesir dan Akropolis di Athena, Yunani.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Taman Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Prodo FM teman terbaik kamu ada Raim Lade dengan Ikro teman Prodo 2, salah satu lagu yang paling banyak kamu request di Prodo 2 FM, bahkan lagu dunia yang nanti juga masuk chart ya, 2 teman Prodo 2. Oke, masih updatean soal dunia hiburan teman Prodo 2 pagi hari ini. Nah, siapa yang tak kenal dengan Chris John, salah satu petinju Indonesia yang cukup melanglang buana dan punya nama besar teman Prodo 2. Nah, kali ini dia bukan mau tinju teman Prodo 2. Petinju legendaris Indonesia Chris John menyatakan menggunakan namanya sendiri saat meranakan karakter animasi dalam serial berjudul Dragon Dojo. Nah, Chris John mengatakan Indonesia memiliki tradisi, budaya dan karakter yang luar biasa untuk diperkenalkan secara global kepada generasi baru teman Prodo 2. Nah, keterlibatan Chris John sebagai salah satu karakter animasi yang membintangi serial Mobile Force Dragon Dojo memastikan pengembangan karakter khususnya dalam aspek bela diri, tinju serta nilai-nilai yang dapat mengangkat kekayaan Indonesia. Dalam animasi vertikal itu, Chris memastikan karakternya menggunakan nama asli Chris John yang diposisikan sebagai mentor sekaligus kepala instruktur baik kelompok anak muda di sebuah akademi bela diri. Luar biasa.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita nggak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

Prodo FM teman terbaik kamu, ada foto kita blur dari Sal Priadi teman Prodo. Dan saat lagi ada info Prodo buat kamu dan kamu yang pengen request sudah aku buka teman Prodo lagu Indonesia dan mancanegara, tapi bakalan kita putar duluan lagu Indonesia ya sampai nanti di jam 11. Kamu boleh masuk ke 08135645884 di WhatsApp teman Prodo ya. Aku tunggu, tetap dengarkan Prodo FM teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Baik teman Pro, kita update informasi paling baru pagi hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama dari Kota Ambon. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Maluku memberikan sejumlah penghargaan bergengsi kepada jajaran pemerintah daerah, instansi vertikal, perbankan hingga pemenang lomba dalam acara tasyakuran Hari Pengayoman ke-81 di Aula Patimura Kanwil Kemenkum Maluku pada 19 Agustus kemarin. Langkah ini menjadi bentuk apresiasi nyata atas kolaborasi kuat lintas sektor dalam mendorong reformasi hukum dan memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di bumi raja-raja.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi lainnya teman Pro 2, bencana gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Flores mengganggu aktivitas belajar 52.268 murid di Nusa Tenggara Timur. Data Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB mencatat 512 sekolah terdampak di 7 kabupaten. Sebanyak 276 fasilitas pendidikan terpaksa diliburkan sehingga para murid harus melanjutkan proses belajar di rumah serta titik pengungsian. Bencana tersebut berdampak langsung terhadap keberlangsungan kegiatan akademis 94.452 murid beserta 8.755 guru dan tenaga pendidikan.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, Febriana Dwi Puji Kusuma Melisa Trias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2006. Mereka mengalahkan Yasmin Bektas dan Sinem Yildiz dengan skor 4-12, 4-14. Anak Trias tampil percaya diri di Indira Gandhi Indoor Stadium di India 19 Agustus kemarin. Meski beradaptasi dengan lapangan, mereka sukses meraih kemenangan. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
0: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Teman, bisnis catering rumahan memiliki peluang untuk meraup keuntungan besar. Pasalnya, kini kebiasaan orang dalam memenuhi kebutuhan perutnya sudah berubah. Dulu, sebagian besar rumah tangga rutin memasak setiap hari di rumah. Kini, sebaliknya, kebanyakan pasangan dan lajang lebih suka beli makanan di luar melalui GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Alasannya karena dari segi kepraktisan dan biaya, lebih murah beli makanan jadi atau berlangganan catering. Diskon, variasi menu, dan kelezatan menjadi pertimbangannya dibandingkan masak sendiri di rumah. Oleh karena itu, bisnis catering rumahan memiliki peluang yang bagus.

92 FM teman terbaik kamu. Perlu request menjumpai kamu lagu Indonesia dan juga mancanegara. Tapi aku putar lagu Indonesia dulu ya, mancanegara nanti mulai jam 11. Selamat siang dulu buat kami yang baru bergabung dengan Perlu FM. Hari ini cerah, luar biasa. Oke teman Perlu 2, tadi kita udah dibuka oleh Akbar Challenge juga mixer dengan Astaga Bercanda. Oh iya, berikutnya lagu yang sudah kamu request di sosial media kita ya, di Instagram ya lewat DM dan juga di WhatsApp kita 081356245884 ya. Ada Fajar Nur, Salah Apaku, Enau dan Arilis Manisi Potret. Ini lagunya lagu wajib banyak orang teman berdua ya, karena sering kali request. Adunya yang nanti dari Ram Lode, tapi kita rekan dulu Selina Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Tahukah kamu, tubuh kita memiliki banyak hal menarik. Misalnya seperti pada lutut manusia. Dalam lutut manusia, terdapat pelumas yang disebut cairan sinoval. Cairan sinoval ini berfungsi sebagai pelumas untuk sendi dan tendon.

Tahukah kamu kenapa ikatan antara seorang ibu dan anak perempuan sangatlah kuat? Dilansir dari grit.id dari womensday.com, The Journal of Neuroscience telah melakukan penelitian pada 35 keluarga sehat. Para ilmuwan melakukan pemindaian MRI pada ke-35 keluarga sehat itu dan menemukan bahwa ibu dan anak perempuannya memiliki anatomi yang sama ketika berhubungan dengan otak yang mengatur bagian emosi. Hal ini tentu jauh berbeda jika dibandingkan dengan anatomi antara ibu dan anak laki-laki, ayah dan anak perempuan, atau ayah dan anak laki-laki. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan lebih cenderung memahami dan berhubungan dengan emosi ibunya daripada orang lain, dan sebaliknya, bahwa seorang ibu lebih memahami emosi anak perempuannya.

Tahukah kamu kenapa ibu menyusui tidak boleh banyak pikiran? Dokter spesialis anak dan konselor laktasi, Dr. Jane Rostikwalu, SPA, IBCLC-SIMI, mengatakan bahwa kondisi stres pada ibu menyusui bisa mempengaruhi tingkat kelancaran ASI yang akan berkurang, bahkan tidak akan mengalir dengan lancar.

Teman perdua, tahukah kamu kata inflasi tentu sudah tak asing lagi di telinga kita, apalagi jika menyangkut pemberitaan stabilitas perekonomian. Namun secara umum, inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga-harga barang dan juga jasa. Sementara itu, pengertian inflasi atau apa itu inflasi sebagaimana dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.

Tahukah kamu, ada sebuah jeruk yang dapat dikonsumsi langsung dengan kulitnya. Jeruk yang satu ini sedikit berbeda dengan jeruk yang lain karena bisa dimakan utuh dengan kulitnya. Hal ini dikarenakan kulit jeruk kimchit merupakan buah yang memiliki kulit yang tipis dan terasa manis sehingga tidak merubah kesegaran buahnya sama sekali, serta bijinya yang lebih sedikit dibandingkan dengan jeruk pada umumnya. Jeruk kimchit ini juga memiliki beberapa manfaat, yakni meningkatkan nutrisi. Kimchit juga mengandung beberapa flavonoid antioksidan, dan jeruk kimchit juga bisa menurunkan kolesterol. Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Papua Nugini menjadi negara yang disebut sebagai lahan subur untuk menanam jeruk kimchit. Sebab, dalam pertumbuhannya, jeruk kimchit membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk perkembangan pohon hingga buahnya.

Perlu FM teman terbaik kamu, lagu yang kamu request sudah aku putar teman Pro 2 ya. Pagi jelang siang ini teman Pro 2. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung ya. Sesaat lagi kita akan hadirkan lagu Mancanegara yang sudah kamu request ke kita teman Pro 2. Aku mau say thanks buat teman-teman yang sudah masuk di WhatsApp juga ya. Nanti setelah ini ada Kak Tio yang bakal menemani kamu sampai nanti sore ya. Aku pamit, tetap dengarkan Prodo FM teman terbaik kamu. Bye bye.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: Halo teman berdua, welcome again sama Tio Nugroho ya. Setelah semalam kita ngobrol bareng, dan kali ini aku bakal temenin kamu kembali hadir di ruangan dengan kamu selama ya kurang lebih 6 jam lah ya, sampai nanti sore jam 5 sore. Dan kali ini untuk 1 jam ke depan kita akan bersama-sama di Pro 2 Hislist International. So buat kamu langsung aja kalau misalnya mau request lagu, aku tungguin sampai jam 12 siang ya. International only ya teman Pro 2, dan jangan sampai lagu kesukaan kalian turun chart di minggu ini. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa.

0: Nur Aini.
1: Oke, Granger itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Teman Pro2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Business Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

0: Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri. Bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,
1: halo teman Pro 2, masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan yes teman Pro 2, kita masih ada di Pro 2 Hitlist International teman. So buat kamu langsung aja yang mau request lagu ya, aku tungguin. Dan kali ini aku bakal play lagu terbaru dari Ariana Grande, My Queen. Dan itu adalah Petal.

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

food vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi para pencinta kuliner.

Ya, selamat Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, di siang hari ini ya, spesial banget. Aku bakal nge-spill satu informasi buat kamu, yaitu dari film animasi China ya.

namanya New Lai. Ini mendadak jadi kejutan box office musim panas karena setelah cuma menghasilkan sekitar 7.700 yuan atau 20 juta rupiah dalam 10 hari pertama tahun 2022, pendapatannya kini itu tembus menjadi 25 juta yuan atau sekitar 66 miliar rupiah pada 19 Agustus. Nah, di balik tampilannya, film ini itu digarap selama 5 tahun oleh Shin Yumeng dan ibunya Sun Lifang. Ini keduanya mengurus berbagai bagian produksi ya, mulai dari penulisan, pembuatan animasi, sampai mengisi suara. Ceritanya sendiri mengikuti seekor anak sapi yang dan juga burung skylark dalam sebuah mimpi tentang proses tumbuh dewasa. Dan berdasarkan data resmi dari Lighthouse Professional, tahun 2022 lonjakan tersebut terjadi hanya dalam beberapa hari setelah filmnya viral. Dari yang awalnya nyaris sepi penonton, New Lai kini bahkan masuk ke jajaran 10 film animasi lokal terlaris di Cina sepanjang tahun 2026. Visualnya yang kaku dan tidak biasa ini justru ramai dan dijadikan sebagai bahan roasting dan juga meme hingga berbagai orang penasaran. Nah, di tengah maraknya karya pembuatan AI, teman perdua yang dibuat sama AI ya, tampilannya yang serba manual dan imperfect juga mulai diapresiasi sebagian penonton karena terasa lebih genuine gitu. Iya sih, seru sih. Maksudku ya emang visualnya tidak semenarik itu ya. Lucu, bukan gak menarik tapi kayak lucu ya. Untuk standar film box office ya. Cuman ternyata turns out malah banyak orang yang nonton film itu dan jadinya apa? Jadinya ya balik lagi dapat income dari sana. Oke, teman, nanti Tio bakal balik lagi dan informasi lainnya. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Junk food merupakan makanan yang diproses tinggi kalori dan rendah nutrisi. Junk food juga tinggi gula tambahan, garam, dan lemak jenuh atau lemak trans. Beberapa riset menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food sama adiktifnya dengan alkohol dan obat-obatan. Meskipun banyak orang mengetahui bahwa makanan ini tidak memberikan manfaat bagi kesehatan, namun masih banyak orang yang menyukainya. Idham Kholik, dosen S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya menjelaskan, sebuah studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food lebih dari sekali dalam seminggu dikaitkan dengan risiko obesitas yang lebih tinggi. Sementara makan makanan junk food lebih dari 2 kali seminggu dikaitkan dengan risiko sindrom metabolik, diabetes tipe 2 yang lebih tinggi, dan kematian akibat penyakit jantung koroner.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jauh, iya, udah.
2: Yo, salah mencet.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak. Memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

CO2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Teman Pro 2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Ya, semua Pro 2 masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 dari Ambon. Dan sekarang kita masuk ke Pro 2 Hits List. Pro 2 Hits lagi, Pro 2 Sport ya, teman Pro 2 ya. Jadi Barcelona ini memenangkan Festa del Game per Estrella Estrella ya, Dem ke 61 dengan mengalahkan Al Ahli 2-1 dalam laga yang dimainkan di Spotify Camp Nou. Dan ini dilaksanakan di hari Kamis 20 Agustus 2026 di hadapan 54.000 penggemar ya, dengan Hamzah Al-Kedrim ya, dan juga Rafinha mencetak gol di babak pertama. Nah, Rafinha ini berkolaborasi dengan Fermin Lopez untuk mencetak namun pemain mencetak apa ini ya? Mencetak kemenangan ya, teman Pro 2. Sementara Abdel Karim ini bermain di tengah dan berhasil menyerang gol keempatnya di pramusim. Namun teman Pro 2, pemain Mesir itu memilih tidak merayakan gol melawan mantan klubnya. Rafinha juga menggandakan keunggulan di titik penalti sebelum jeda setelah ia membuat gol dari proses penalti. Al Ahli membalas di babak kedua melalui Zizo yang mengontrol dengan luar biasa sebelum pukulan Joan Garcia pada menit ke-51. Anthony Gordon juga mengira ia akan mencetak gol ketiga namun dianulir karena pelanggaran. Sementara Gordon juga gagal mengeksekusi penalti di menit ke-89 yang diselamatkan oleh El Shenewy. Gitu teman Pro 2. Terus juga ya, ini Karim Adeyemi dua kali nyaris menambahkan gol ketiga, termasuk juga tendangan keras dari tepi kotak penalti yang melayang di atas mistar. Hansi Flick dan juga Rafinha berbicara kepada penonton sebelum kick off dengan para pemain baru mendapat sambutan yang sangat hangat juga teman Pro 2, terutama Rodri yang menerima tepuk tangan meriah. Trofi ini adalah trofi gamer ya, pertama di Spotify Camp Nou You dalam 4 tahun. Flick melakukan 6 perubahan di jeda dengan Dani Olmo dan juga Anthony Gordon di antara pemain yang diturunkan. Gavi Adeyemi, Christensen, terus Pedri, Bisiwu dan juga Skezeni ini masuk ke dalam babak kedua ya pramusim dan kini berakhir bagi Barcelona. Dan mereka juga akan berusaha mempertahankan gelar La Liga saat bertanding ke Elche pada hari Minggu. Kemenangan ini juga menjadi modal positif bagi Barca menyambut musim kompetisi 2026-2027. Alright, ya, yes, teman Pro 2, congratulations buat Barca ya, Barcelona, one of the best team menurutku ya. Dan nanti dia juga bakal spill informasi olahraga lainnya teman Pro 2. Kayaknya Atletico Madrid ini juga habis menang atas Malaga ya. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002, virus romantis.

Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demand drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

Manpro 2, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Setelah tadi kita ngomongin soal kemenangan Barca teman Pro 2, kali ini kita bakal ngomongin soal kemenangan dari Atletico Madrid ya, yang menang atas Malaga teman Pro 2. Nah, Lee Kang In ini mencetak gol spektakuler saat Atletico Madrid menang 2-0 atas Malaga di Metropolitano Kamis 20 Agustus 2026. Kemenangan ini juga mengawali ya musim La Liga 2026-2027 dengan 3 poin bagi Atletico Madrid asuhan Diego Simeone ya teman Pro 2. Terus juga dalam waktu normal 45 menit di babak pertama kedua tim ini tampil dengan pertahanan terbaiknya. Serangan kedua tim selama 45 menit pertama ini tak merubah membuahkan satu gol sama sekali ya. Masuk babak kedua teman Pro 2, Lee ini memecahkan kebuntuan di menit ke-70 setelah memotong dari sayap kanan dan juga melepaskan tembakan kaki kiri. Alex Baena kemudian menggandakan keunggulan melalui tendangan bebas dari jarak 25 yard ke bagian atas gawang. Dan Atletico kesulitan menciptakan peluang pada babak pertama karena Julian Alvarez dan juga Alexander Sorloth ini absen. Kiper dan juga Oblak kemudian melakukan penyelamatan penting pada masa tambahan waktu di babak pertama. Nah, Abimola Lokmon dan juga Rodrigo Mendoza teman Pro 2 hampir mencetak gol pada babak kedua untuk Atletico Madrid ya. Simon ini memasukkan Lee, Giuliano, Simon dan ada juga Alex Baena sebelum 1 jam pertandingan berlangsung. Pergantian tersebut memberikan dampak langsung bagi Atletico setelah pertandingan berlangsung tanpa gol selama 70 menit. Lukman kemudian melihat peluangnya diselamatkan kiper Malaga, sedangkan David Henko mengarahkan sundulan yang membentur mistar teman, sayang sekali. Atletico hanya gagal mencetak gol dalam 2 dari 19 pertandingan kandang La Liga musim lalu ya. Namun Atletico kembali memecahkan kebuntuan dan juga mempertahankan keunggulan sampai pertandingan berakhir. Terus juga teman Pro 2, kemenangan tersebut juga memperpanjang catatan Simon dalam pertandingan pembuka La Liga menjadi 1 kekalahan. Simon mencatatkan 8 kemenangan dan 6 hasil imbang dalam 15 pertandingan pembuka La Liga tersebut. Atletico Madrid mulai musim La Liga 2026-2027 ini dengan kemenangan atas Malaga di Metropolitano Stadion ya teman Pro 2. Malaga yang baru promosi hampir mencetak gol pembuka secara mengejutkan pada babak pertama, namun peluang tersebut gagal dimanfaatkan sehingga Malaga harus mengakhiri pertandingan tanpa gol. Atletico Madrid bertekad memperbaiki performa dari musim sebelumnya ya, yang menghasilkan perolehan poin terendah dalam 14 tahun. Kemenangan atas Malaga menjadi modal awal bagi tim Simon dalam upaya memperbaiki capaian tersebut. Oke, congratulations buat Atletico Madrid ya teman Pro 2 di musim La Liga tahun ini. Nanti dia bakal balik dengan informasi lainnya seputar olahraga tentu saja. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: SOTD atau Scent of the Day. Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga wanginya.
1: Hi, everybody. No, goodbye. Goodbye.

Oke teman, kalau tadi kita udah ngomongin bola, sekarang saatnya kita bergeser ngomongin bulu tangkis ya, ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan juga Muhammad Reza Pahlevi Isfahani ya Isfahani. Ini mengawali kiprah di BMW World Champion 2026 dengan kemenangan 3 gym yaitu 22, 20, 14, 21, 21, 15 atas pasangan Hong Kong Hung Kwe Chun dan juga Lui Chun Wai. Dan laga dimainkan di Indira Gandhi Indoor Stadium di New Delhi hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Reza ini mengakui teman Pro 2 belum sepenuhnya menemukan touch pemain dan juga masih beberapa kali melakukan kesalahan sendiri karena membutuhkan waktu untuk menentukan ya, menemukan ritme juga serta strategi yang tepat. Ia berharap bersama Sabar dapat melangkah jauh dan meraih medali di kejuaraan tersebut. Namun teman Pro 2 menyadari target tersebut tidaklah mudah ya teman, karena banyak pasangan yang kuat yang memiliki ambisi serupa. Langkah mereka berikutnya akan diuji oleh pasangan dari Taiwan, ada Li Ji Hui dan juga yang Po Swan ya pada babak 16 besar. Terus Sabar juga mengaku kalau tidak merasakan tekanan khusus saat tampil di kejuaraan dunia. Ia melihat tantangan pada laga perdana lebih berkaitan dengan proses adaptasi serta belum sepenuhnya menemukan sentuhan permainan terbaik. Mereka harus mempersiapkan strategi teman Pro 2 secara matang ya untuk menghadapi pasangan dari Taiwan di babak berikutnya. Dan juga teman Pro 2, kalau perdana ini juga menjadi modal berharga buat mereka seperti itu. Alright, nanti kita bakal balik lagi dengan informasi lainnya teman Pro 2. And I think this is the last information about sport. Next time we gonna talk about anything in entertaining di Pro 2 Entertainment tentu saja. Nah itu bakal balik, tetap stay tune di sini dan change your channel, tetap di Pro 2 FM teman terbaik kamu.

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia senyumnya manis atau pakaiannya rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya halo effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, halo effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuma dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

0: Alright teman Pro 2, kalian masih bersama Dion Nugroho ya di siang hari ini, di santai siang kali ini. Aku bakal spill satu informasi ini dari The Massive sama Pro 2 yang menyiapkan tour Asia bertajuk Asia Home Run sebagai langkah baru ya setelah resmi menjadi band independen. Dan tour ini membawa mereka tampil di Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura sebelum akhirnya ditutup di Jakarta. Nah, tour tersebut teman Pro 2 itu menjadi perjalanan penting ya bagi The Massive setelah 23 tahun berkarir bersama. Rangkaian Asia Home Run ini juga menjadi penanda babak baru setelah mereka resmi berstatus independen pada tahun 2026. Vokalis The Massive, Rian, mengatakan tour tersebut memiliki arti khusus bagi perjalanan band. Ia menyebut The Massive ingin memperluas perjalanan musiknya tidak hanya berkarya untuk pendengar di Indonesia aja. Nama Asia Home Run ini dipilih karena The Massive ini akan memulai perjalanan dari sejumlah negara Asia. Setelah menyelesaikan rangkaian pertunjukan tersebut, mereka akan kembali ke Indonesia dan menutup tour di Jakarta Desember 2026. Rian mengatakan The Massive juga akan membawa materi baru dalam rangkaian tour tersebut ya. Lagu-lagu terbaru mereka direkam di Los Angeles dan juga London sebagai bagian dari persiapan album berbahasa Inggris. Menurut Rian, langkah tersebut menjadi bagian dari perjalanan musikal The Massive, band yang telah merilis 8 album penuh dan 3 album live itu ingin terus berkolaborasi dan bereksplorasi ya tanpa terpaku pada karya-karya terdahulunya gitu. Dan teman Pro 2, tour Asia Home Run ini digelar di Rans Entertainment dan juga Antara Suara akan dimulai di Taiwan tanggal 4 Oktober 2026. Setelah itu akan dijadwalkan ke Hong Kong ya 1 November dan Singapura 9 November 2026. Perjalanan tersebut lanjut ke Malaysia ya 20 November, rangkaian Asia Home Run kemudian ditutup di Tennis Indoor Senayan Jakarta tanggal 5 Desember 2026. Sobat kamu pecinta The Massive bisalah ya langsung kepoin buat apa tiketnya nantinya dan lain-lain, oke? Okay? Nanti aku bakal balik dan informasi lainnya teman, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Ya, yes, teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di sana siang ini. Dan lagi-lagi teman Pro 2, demonstration is more than just a crowd on the street. Ada sejumlah foto yang diunggah melalui akun Threads milik Kaina Ralesia ya. Dan juga jejak jejak si info ya eh sejak jejak si Niko yang merekam berbagai momen dalam aksi mahasiswa UI di kawasan Bundaran HI Jakarta pada hari Selasa 18 Agustus kemarin ya. Di tengah ramainya orasi dan juga tuntutan yang dibawa mahasiswa dan juga aparat ini terlihat berdiri berhadapan di sepanjang jalan. Situasi sempat diwarnai ketegangan, tapi massa tetap melanjutkan aksinya untuk menyuarakan aspirasi yang mereka bawa. Seperti itu. Oke, dan aksi ini kemarin terjadi satu hari setelah pelaksanaan ya perayaan HUT Republik Indonesia ke-81. Dan mahasiswa UI ini melakukan long march ya, ke yang menuju di titik pusatnya nanti adalah di Bundaran HI, seperti itu teman Pro 2. Oke, teman, kita nanti bakal update lagi ya informasi lainnya. Pokoknya tetap di Pro 2 Entertainment aja di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna, tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: Oke, teman Pro 2, info Pro 2 tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur kembali hadir di ruang dengar kamu. Dan kali ini aku bakal spill 3 informasi terkini ya. Informasi pertama, teman Pro 2, kecelakaan lalu lintas terjadi di depan penginapan Mitra Peles ya, Dusun Waimetang Darat, Desa Piru, Kecamatan Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, pada hari Rabu 19 Agustus 2026 pukul 14.15 waktu Indonesia Timur. Kecelakaan tersebut melibatkan dua sepeda motor dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia serta dua orang lainnya mengalami luka-luka. Kasih Humas Polres SBB Ibda Asep Soisa ya. Ini menjelaskan kecelakaan melibatkan sepeda motor Yamaha MX warna merah dengan nomor polisi DE6161G dan dikendari oleh MA 42 tahun seorang anggota Polri, sedangkan ada sepeda motor Jupiter Z warna hitam dan nomor polisi DE5525MB yang dikendari oleh AL 23 tahun seorang pelajar mahasiswa dengan penumpang ES 26 tahun yang merupakan pelajar dan mahasiswa. Informasi kedua, teman Pro 2, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Ambon kembali ya memberikan apresiasi kepada aparatur sipil negara yang berprestasi. Kali ini predikat pegawai teladan Juli 2026 resmi disematkan kepada Henry Margo Lawalata atas dedikasi dan juga kinerja unggul yang ditunjukkan selama periode tersebut pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Informasi ketiga, teman Pro 2, Kementerian Perhubungan menggalang bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini dilakukan di kantor pusat Kemenhub pada hari tanggal 15 sampai 22 Agustus 2026 yang melibatkan aparatur sipil negara bersangkutan. Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi menegaskan bantuan kemanusiaan ini merupakan bentuk ya solidaritas bagi warga yang terdampak gempa di NTT. Dan diharapkan ini juga dapat meringankan beban mereka yang sekaligus juga memulihkan kondisi pasca gempa yang terdampak. Informasi selengkapnya dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian info Pro 2. Sampai jumpa di info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memper

bisik bareng anti neighbor kelas.

kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

Bersama Pro 2 Radio Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2, berapa hiburan, juga informasi dihadirkan untuk kamu semuanya di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 2 Radio Ambon, teman terbaik kamu, dan informasi-informasi terupdate tetap dihadirkan bersama Pro 2 Radio Ambon.

Iman Pro 2, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk! Jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSc, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asap, pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai. Gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Masih bersama Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore. Di sore hari ini dengan topik menarik kita pas lagi dingin-dinginnya ya, teman Pro 2, membuat suasana tubuh kita tak menentu juga ya, kadang buat kita cepat sakit, flu, demam, bahkan batuk. Nah, ini akan menjadi topik menarik untuk kita bahas di sore ini.

menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Fenomena El Nino dan juga peristiwa gempa bumi yang terjadi ya teman Prodom, buat suasana alam lagi memang kita harus bisa beradaptasi banget ya, karena kadang dingin membuat kita juga waspada ya terhadap kesehatan tubuh kita, karena di cuaca di luarnya panas terik banget tapi kita rasa dingin ya teman Prodo. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita bersama untuk tetap menjaga kesehatan. Jangan sampai perubahan cuaca ekstrim ini membuat kondisi tubuh kita semakin menurun, sakit teman Prodo. Oleh sebab itu, bagaimana dengan mempertahankan kesehatan tubuh kita dengan baik? Pasti ada banyak cara yang biasanya teman Prodo lakukan, seperti misalnya berolahraga atau makan tepat waktu ya, makan makanan yang sesuai dengan kesehatan kita. Jangan sampai kita melebih-lebihkan makanan yang seharusnya tidak boleh kita konsumsi. Oke, teman Prodo, Raisa temani kamu.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

0: Ya, teman pro 2, fenomena El Nino yang menyebabkan kita harus lebih waspada terhadap kondisi kesehatan kita, teman pro 2. Apalagi semalam aku masih ingat banget ya, waktu di Gang Singa sebelah atas itu teman pro 2 kan agak tinggi. Terus banyak yang pepohonan juga tuh, jadi anginnya itu wis luar biasa kencangnya itu sekitar jam 10 ke atas itu teman pro 2. Itu berarti kita harus menggunakan jaket. Ya, itu udah pasti dan udah harus ya, biar kita tetap menjaga kehangatan di tubuh kita. Paling tidak konsumsi air hangat, air panas boleh lah ya, teman pro 2. Nah, itu mungkin tips-tips sederhana untuk bagaimana kita bisa tetap mempertahankan kondisi kesehatan kita. Ya, kalau memang sudah mengharuskan kita untuk istirahat lebih awal, why not? Kenapa juga kita harus melakukan hal-hal yang di luar jam istirahat kita hanya dengan menonton misalnya atau bermain game misalnya. Paling tidak kita harus mencoba untuk tetap mempertahankan waktu kualitas tidur kita, teman pro 2.
1: Teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhir nih kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalian tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tau seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iya. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang numpang pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film senteng di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara betul lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta. Betul.
1: Oh, Ose ini selalu labelai. Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kita teguhkan semangat persatuan untuk membangun bangsa yang semakin maju. Berdaulat berarti Indonesia yang kuat, mandiri, dan mampu menentukan arah pembangunan demi kepentingan rakyat. Adil berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, menikmati kesejahteraan, dan merasakan keadilan sosial. Makmur berarti kemajuan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara merata dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Mari bersama mengisi kemerdekaan dengan karya, inovasi, dan pengabdian bagi negeri. Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

bersama Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2, beberapa hiburan untuk kamu dan lagu-lagu spesial juga akan dihadirkan untuk kamu di sore hari ini, tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya minta pamit, Vali Tanikwele akan temani kamu dan lagu-lagu Hidung Rohani akan didengarkan untuk teman Pro 2 di Spektra Spiritual Kristen Remaja Pemuda untuk sore hari ini. Dan selamat sore untuk semua teman Pro 2.

Sahabat kreatif, terkadang yang bersinar tidak selalu indah, dan terkadang yang kita inginkan tidak harus kita perjuangkan. Bawa saja semua pergumulanmu dalam doa, doa sanggup merubah yang mustahil menjadi nyata.